0: tindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel. Welcome to X Channel Radio.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman-bersama.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes ungkap Indonesia berhasil hilirisasi darah. Program hilirisasi yang digenjot pemerintah juga di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kini berhasil melakukan hilirisasi darah. Salah satu masalah utama di sektor kesehatan saat ini adalah besarnya porsi impor alat kesehatan dan juga obat-obatan. Salah satu obat-obatan yang harganya mahal dan paling banyak impor antara lain adalah albumin dan Ivig. Keduanya merupakan produk turunan dari plasma darah. Sayangnya, meski memiliki cadangan darah keempat terbesar di dunia, Indonesia masih ketergantungan pada impor albumin dan Ivig. Karena itu, Menkes melihat disinilah pentingnya mendorong hilirisasi di bidang kesehatan. Kini, Indonesia akan bisa memproduksi albumin sendiri setelah masuknya investasi senilai $300 juta dari perusahaan Korea untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di tanah air.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG parkir hijau. Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Jumat 9 Oktober 2026 dengan menguat 62,47 poin atau 1,04% ke level 6093,78. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat tertekan hingga level terendah di 5.995,82, indeks perlahan bangkit menembus puncaknya di 6.100,58. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume 353,12 juta lot saham dengan nilai transaksi mencapai 8,44 triliun rupiah. Kenaikan ini ditopang oleh 407 saham yang menguat, dipimpin sektor industri yang naik 2,1%, material dasar 1,7%, serta konsumer non-kritikal 1%. Laju indeks dikawal oleh penguatan saham BBRI, AMMN, TLKM, BBCA, dan BMRI. Namun pergerakan bursa tetap tertahan oleh penurunan 245 saham, termasuk saham penekan seperti BIAN, GEMS, TINS, AMRT, dan ENRG. Sementara 311 saham stagnan. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Lemot banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
3: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
2: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, one hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin, selalu untuk Anda.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
2: Welcome to X Channel Radio.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100 ribu per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500 ribu per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo tunjuk Menteri UMKM kawal ojol. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu layanan ojek online. Penunjukan ini menjadikan Kementerian UMKM sebagai rumah baru bagi para mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, hingga pemangku kepentingan terkait. Tugas utama Kementerian UMKM adalah mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, aplikasi, dan pedagang. Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menetapkan tarif bagi jasa layanan transportasi orang yang disediakan oleh ojol, sedangkan jasa antar barang dan makanan tarifnya ditetapkan oleh Komdigi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
8: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
7: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
9: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDENCODE, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDENCODE, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDENCODE, hubungi web idencode.id.
10: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
11: Highlights X Channel.
12: Highlights X Channel.
11: Highlights X Channel.
13: Perang tarif sedang mengacaukan perdagangan global. Negara-negara maju saling jegal dengan pajak impor yang tidak masuk akal. Tapi di tengah kekacauan ini, ekonomi Indonesia justru punya tameng yang membuatnya kebal. Buktinya, Bank Dunia memprediksi ekonomi kita tetap tumbuh subur di angka 5,2%. Senjata rahasianya bukan cuma ekspor, tapi daya beli ratusan juta rakyat Indonesia di pasar domestik. Untuk menjaga mesin ekonomi ini, Bea Cukai memperketat blokade terhadap barang selundupan. Baju bekas impor dan beras ilegal bisa menghancurkan harga pasar, mematikan pabrik tekstil hingga petani lokal. Sementara pasar dalam negeri dijaga ketat, produk ekspor andalan kita justru diserang habis-habisan di luar negeri. Eropa dan Amerika mencekik baja Indonesia dengan pajak 50%, dan panel surya dihantam tarif 104%. Alih-alih menyerah, pemerintah memutar haluan. Baja dan panel surya itu diserap sendiri untuk mega proyek energi domestik. Pembangkit listrik raksasa ini langsung dihubungkan dengan pabrik pengolahan nikel untuk menciptakan ekosistem baterai nasional. Gemburan tarif asing justru mempercepat kemandirian kita, mengubah pasar lokal dan hilirisasi menjadi perisai ekonomi yang sulit ditembus.
14: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
12: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di-stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkeuswa hasil tegaskan APBN 2026-2027 tak pakai dividen dan antara. Menteri Keuangan Swahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak gunakan dividen BPI dan antara dalam APBN 2026 maupun dalam persiapan APBN 2027. Ia menegaskan dividen dan antara belum diperhitungkan dalam penerimaan negara pada kedua tahun anggaran tersebut. Meski tidak memasukkan dividen dan antara dalam APBN 2026 dan 2027, Swahasil menilai kontribusi utama dan antara tidak hanya diukur dari penerimaan berupa dividen, tetapi adalah pekerjaan dan berbagai agenda yang akan dijalankan melalui aset yang dikelola.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh! Hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Jadindaken geh, yuklah waktune upgrade mengindihom. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Negara paling makmur di Asia Tenggara, Indonesia di urutan ketiga. Singapura jadi negara paling makmur di kawasan Asia Tenggara menurut data Legatum Prosperity Index 2026. Di tingkat global, negeri singa ini berada di posisi ke-23 dunia dari 161 negara. LPI mengukur tingkat kemakmuran dari tiga domain besar, yakni pembangunan, kebebasan, dan sosial. Singapura unggul dalam kombinasi kualitas hidup, kesehatan, kebebasan ekonomi, dan kualitas institusi. Sektor kesehatan Singapura bahkan peringkat dua dunia juga jadi salah satu keunggulan terbesar negara tersebut. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 64 dari 161 negara. Dan Indonesia di urutan tiga negara paling makmur di Asia Tenggara berdasarkan Legatum Prosperity Index 2026, di bawah Malaysia, sementara di urutan 4 dan 5 ada Thailand dan Filipina.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Habisin.
1: Enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, yang gak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan. Welcome to X Channel.

0: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: Welcome to Exchange.

0: toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kg mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kg, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kg yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bank Sentral Dunia terus timbun emas, China borong 80 ton. Aksi timbun emas oleh bank-bank sentral dunia belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sepanjang Agustus 2026, Bank Sentral Global kembali mencatat pembelian emas dalam jumlah besar untuk memperkuat cadangan aset di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Senior Research Lead, APAC di World Gold Council Marisa Salim mengatakan, Bank Sentral China, Uzbekistan, dan Polandia kembali menjadi pembeli emas terbesar. Sementara itu, sejumlah bank sentral lainnya memilih merepatriasi atau memindahkan cadangan emas fisik mereka ke fasilitas penyimpanan baru. Bank-bank sentral global telah melaporkan total pembelian sebesar 170 ton sepanjang tahun berjalan 2026. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik disebut jadi salah satu faktor yang ikut mendorong berlanjutnya aksi akumulasi emas oleh bank sentral.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan, geh. Yuklah, waktune upgrade mengindigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa, Lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman, Lur.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Welcome to X Channel Radio.

0: Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Biaya haji 2027 ditetapkan 98 juta per jemaah, jemaah bayar 54 juta. Pemerintah bersama DPR resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar 98 juta per jemaah. Angka ini turun dari usulan awal pemerintah sebesar 107 juta per orang. Biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar 55% dari total BPI haji dana ini digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya layanan fulbuar syarikah, dan biaya hidup. Sementara itu, 44% sisanya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, yakni rata-rata 43 juta per jemaah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia mendapat kuota 220 ribu orang.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. MyRepublic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
4: Lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
2: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
1: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
2: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
1: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung nggak nabrak.
3: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
4: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pengamat ekonomi menilai, pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia lebih siap menembus pasar global. Akses ke pasar internasional dinilai perlu dibangun secara sistematis melalui distributor, agen, platform, business matching, dan jejaring yang jelas. Selama ini, banyak karya kreatif Indonesia dikenal karena kualitasnya, tetapi sulit konsisten mengekspor karena tidak memiliki jalur distribusi yang stabil. Seniman, desainer, animator, pengembang game, dan kreator konten sering bergantung pada proyek satu kali atau platform global yang algoritmanya berubah-ubah. Pemetaan ekspor jasa bukan sekedar menghitung nilai ekspor. Ia perlu menjawab pertanyaan praktis. Subsektor mana yang paling potensial? Negara tujuan mana yang paling terbuka? Hambatan regulasi apa yang paling sering muncul? Dan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha? Data ekspor jasa yang lebih rinci akan membantu pemerintah merancang insentif, fasilitas promosi, dan skema pembiayaan yang tepat sasaran. Tanpa peta yang jelas, kebijakan beresiko menyebar terlalu tipis atau salah alamat. Ekonomi kreatif tidak butuh hanya pujian atas kreativitasnya. Ia butuh peta rute ekspor yang membuat karya dapat dijual berulang kali di pasar global.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi.

negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes ungkap Indonesia berhasil hilirisasi darah. Program hilirisasi yang digenjot pemerintah juga di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kini berhasil melakukan hilirisasi darah. Salah satu masalah utama di sektor kesehatan saat ini adalah besarnya porsi impor alat kesehatan dan juga obat-obatan. Salah satu obat-obatan yang harganya mahal dan paling banyak impor antara lain adalah albumin dan ifig. Keduanya merupakan produk turunan dari plasma darah. Sayangnya, meski memiliki cadangan darah keempat terbesar di dunia, Indonesia masih ketergantungan pada impor albumin dan ifig. Karena itu, Menkes melihat disinilah pentingnya mendorong hilirisasi di bidang kesehatan. Kini, Indonesia akan bisa memproduksi albumin sendiri setelah masuknya investasi senilai $300 juta dari perusahaan Korea untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di tanah air.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM.

0: FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Merapat, ada yang super seru nih dari Simpati. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, sekarang waktunya pilih paket super seru Simpati. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000 dan ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kuota lebih besar? Tenang, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 dengan masa aktif hingga 28 hari. Internetan makin seru karena ada akses bebas nonton Prime Video, WeTV, Video Gold plus nelpon sampai 300 menit. Jadi, khusus warga Serang, Cilegon, Lebak dan Paneglang, gak perlu mikir lama-lama. Pilih paketnya sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang di outlet terdekat. Super seru Simpati, internetan makin seru.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to Exchange.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
1: Setelah 42 tahun, Indonesia ekspor 500 ribu ton beras ke Malaysia. Pemerintah memutuskan mengekspor 500 ribu ton beras ke Malaysia. Langkah ini diambil setelah stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton dan seluruh gudang Perumbulok disebut telah penuh. Utusan khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan kontrak ekspor beras ke Malaysia telah diputuskan dan dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Hasim menyebut ekspor tersebut membuat Indonesia kembali menjadi negara pengekspor beras setelah 42 tahun. Menurutnya, meningkatnya stok beras nasional membuat pemerintah perlu mencari pilihan untuk menangani kelebihan persediaan. Dengan gudang Bulog yang penuh, pemerintah disebut harus menyewa gudang swasta untuk menyimpan kelebihan stok. Hasim mengatakan biaya sewa gudang tersebut mahal, sehingga ekspor dinilai lebih murah.
2: Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Welcome to X Channel Radio.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tenun Baduy pewarna alami didorong masuk pasar Eco Fashion. Penghasilan perajin naik 34%. Bakti BCA mendorong tenun Baduy berpewarna alami masuk ke ekosistem fashion ramah lingkungan atau Eco Fashion. Program ini juga diarahkan untuk memberdayakan perajin dan komunitas penyandang disabilitas, sekaligus melestarikan warisan budaya. Tenun Baduy memiliki ciri khas berupa motif garis-garis kotak dan corak geometris. FVP Corporate Communication dan Social Responsibility BCA, Hera F. Harin, mengatakan motif tersebut melambangkan kerukunan, kebersamaan, serta keselarasan hidup masyarakat adat Baduy. Proses pembuatannya menggunakan alat tenun tradisional gedogan dan pewarna alami. Program tersebut juga melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Sebanyak 1.800 tas diproduksi dari 205 lembar kain tenun Baduy berpewarna alami. Produk itu digunakan sebagai cenderamata bagi nasabah BCA yang menghadiri BCA World Summit 2026 pada September. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan turut memberikan dampak ekonomi bagi komunitas perajin. Sepanjang 2025, tambahan penghasilan penenun dari penjualan kain dan produk turunannya tumbuh 34% secara tahunan, dengan total lebih dari Rp367 juta.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna.

0: Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

karena ingin cepat sampai, kadang orang lupa kalau nyawa gak bisa diulang. Setiap hari masih ada pengendara yang menerobos palang kereta api. Padahal tanda bahaya sudah jelas terdengar. Kereta api punya jalurnya sendiri. Dan saat kereta melintas, semua kendaraan wajib mengalah. Aturan ini tercantum dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siapapun yang melanggar bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 296 berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Tapi sekali lagi, yang dipertaruhkan bukan cuma uang. Bisa jadi ayah yang ditunggu anaknya. Bisa jadi ibu yang ditunggu keluarganya. Atau bisa jadi diri kita sendiri. Jangan lawan palang kereta. Hormati aturan, utamakan keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan di perlintasan kereta api.

0: Hai X-People, kamu lagi dengerin X-Channel. Ini dia jaringan X-Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0813-6-24-27-828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan Perpres WUS, atur pengalihan saham dan penyelesaian utang. Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres sebagai landasan hukum keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta, Bandung atau WUS. Rancangan aturan ini mencakup pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan, serta penyelesaian kewajiban keuangan proyek sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Mantovani, menyatakan penyusunan rancangan perpres melibatkan Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola BUMN, dan BPI Danantara. Aturan tersebut disiapkan untuk memperjelas pembagian peran, hak, dan kewajiban setiap pihak, sekaligus memastikan proses pengalihan saham berjalan secara hati-hati, efektif, dan akuntabel. Melalui skema ini, pemerintah akan mengambil alih kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Pengalihan melibatkan saham PSBI yang sebelumnya dikuasai 4 BUMN, yakni Wijaya Karya, Kereta Api Indonesia, Banegara Indonesia, dan Jasa Marga. Perpres tersebut juga akan mengatur penyelesaian utang proyek WOS yang mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan kewajiban keuangan proyek akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dengan anggaran yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A-A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 15882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
0: Highlights X Channel.
7: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel.
8: Gimana caranya sebuah negara melegalkan investasi kripto tanpa membiarkan warganya hancur karena harga yang naik turun? Thailand baru saja meresmikan aturan ETF kripto mereka dengan 3 pagar pengaman yang sangat ketat. Aturan pertama, fokus aset. ETF ini wajib menaruh minimal 80% nilainya murni ke Bitcoin atau Ethereum. Syarat ini memastikan investasi punya fokus jelas dan uang nasabah nggak dipakai buat beli koin antah berantah. Kedua, larangan keras pakai uang utangan. Perusahaan sekuritas dilarang memberi pinjaman margin untuk pembelian ETF ini. Kebijakan ini memutus satu resiko terburuk, membeli aset super fluktuatif pakai uang hasil ngutang. Ketiga, wajib pakai pengelola berizin. Kalau manajer investasi mau menyerahkan urusan kripto ini ke pihak lain, mereka wajib memilih lembaga yang punya lisensi resmi. Jadi, semua perputaran uang tetap diawasi penuh oleh negara. ETF kripto di Thailand bukanlah kebebasan tanpa batas. Ini inovasi yang dikawal ketat supaya investor aman dari jebakan utang.
7: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Allah.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin TBK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin TBK merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Erick Thohir nilai MotoGP Mandalika 2026 beri dampak positif bagi ekonomi daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ajang

0: mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, hingga usaha pendukung pariwisata lainnya. Erik mengatakan masyarakat di sekitar kawasan Mandalika turut merasakan dampak positif dari penyelenggaraan MotoGP tahun ini. MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor jumlah penonton sebanyak 157.875 orang selama 3 hari penyelenggaraan, meningkat dibandingkan 140.324 penonton pada edisi 2025. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton mencapai 39.510 orang pada hari pertama, naik menjadi 53.296 pada Sabtu, dan mencapai 65.069 orang pada Minggu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Sejumlah token utama seperti STRK, ARB, STBL, PENGU, dan DBR bersiap memasuki jadwal pelepasan pasokan atau token unlock pekan ini. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, STRK dijadwalkan melepas sekitar 128 juta token senilai 15,67 juta dolar AS pada 15 Oktober. Peristiwa ini diikuti oleh ARB yang akan melepas 93,65 juta token senilai 18,68 juta dolar AS pada 16 Oktober, serta STBL, PENGU, dan DBR pada 17 Oktober. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peristiwa unlock yang berpotensi meningkatkan pasokan likuid karena aset menjadi tersedia bagi penerima alokasi. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pergerakan wallet, likuiditas exchange, aktivitas jaringan, serta fakta bahwa token yang dilepas tidak otomatis dijual ke pasar terbuka. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash. Only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: X Channel inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya. Jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
3: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari.

0: dari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh, seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: lalu sibuk berjalan, sampai lupa ada langkah yang kini melambat di belakang kita. Mereka yang dulu menggandeng tangan kecil kita, kini menunggu sekedar sapaan, senyuman, atau perhatian kecil. Disapa, didengarkan, ditemani, walau sebentar, itu sudah berarti besar bagi mereka, orang tua. Pak, Bapak sehat? Bapak sudah makan?
1: Kakak sehat-sehat aja di sini. Minggu depan kakak usahain balik nengokin bapak ya. Mau dibawain apa kali ini, Pak?
0: Jarak bukan halangan. Orang tua hanya ingin tidak dilupakan. Kelak kita pun juga akan menua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

internet di rumah lemot. Saatnya upgrade ke IndiHome. Sekarang internetan makin maksimal dengan Double Speed. Bayangin, paket internetan yang sebelumnya 75 Mbps sekarang bisa dapat kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming makin seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa khawatir lemot. Dan yang paling menarik, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Gak cuma internetan, pelanggan juga bisa menikmati berbagai benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan Extreme. Jadi untuk aktivitas lebih maksimal dan pengalaman digital seluruh keluarga makin nyaman, sekarang waktunya pilih IndiHome Double Speed. You upgrade sekarang juga lewat MyTelkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi link tisel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internetan makin maksimal. Dari Telkomsel. Welcome to Exchange.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan... Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sebelum bayar pakai Kris, Gubernur BI ingatkan nasabah periksa nama penerima. Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengingatkan masyarakat untuk memeriksa nama penerima sebelum melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau Kris. Langkah sederhana ini penting untuk mencegah kesalahan transfer, seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital. Destri menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi dan tidak sekadar memindai kode QR lalu menyelesaikan pembayaran tanpa memastikan identitas penerima. Saat ini, pengguna Kris telah mencapai 67 juta orang dengan 46,7 juta merchant. Sebanyak 96% merchant merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejak diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, Kris terus berkembang dan kini digunakan hingga di pasar-pasar tradisional. Selain memperluas sistem pembayaran, BI juga memperkuat keamanan transaksi. Destri menegaskan inovasi harus diimbangi mitigasi risiko yang tepat. Sistem BI Fast kini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sementara kerja sama Kris lintas negara terus diperluas, termasuk melalui penandatanganan kerjasama dengan Bank Sentral Timor Leste.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup ambles. Indeks harga saham gabungan terkoreksi dalam 2,59% ke posisi 5.936,15 pada perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sebanyak 118 saham menguat, 632 melemah, dan 213 saham stagnan. Penurunan IHSG tertahan oleh penguatan saham 4,83% ke 8.675, CPIN 2,03%, JPFA 1,96%, MEDC, ICBP, serta ITMG. Di sisi lain, tekanan jual hebat menyeret saham PTRO yang ambles 14,95% ke 4.040, CUAN turun 14,94% ke 655, dan DSSA merosot 14,60% ke 965. Pelemahan ini juga diikuti saham BRIN, Raja, TPIA hingga XCL. Pasar tertekan oleh eskalasi geopolitik Timur Tengah, riset inflasi Amerika Serikat dan Cina, serta pertemuan IMF dan Bank Dunia. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merah di 0819-1150-225.
4: Hei kamu, mau uang yang bikin penampilan makin berkelas?
5: Yuk kenalan dengan Cempaka Sen. Di Cempaka Sen tersedia parfum refill grade A dengan aroma yang terinspirasi dari brand-brand ternama.
4: Buat kamu, fragrance lovers, ada juga koleksi unggulan dari Mykonos dan Felixir.
5: Pilihan aromanya lengkap, fresh, sweet, elegan, sampai maskulin.
4: Tinggal pilih aroma yang paling sesuai dengan karakter kamu.
5: Mau coba dulu? Bisa. Tersedia ukuran tester untuk kamu yang ingin eksplor aroma sebelum memilih ukuran favorit.
4: Yuk kunjungi Cempaka Sen di 3 lokasi pilihan.
5: Di Puri Cempaka, Blok D10, nomor 6.
4: Ada juga di CFD samping Bank BJB.
5: Dan di CFD KP3B dekat Danau 2.
4: Khusus untuk kamu di Kota Serang, tersedia juga layanan pesan antar.
5: Jadi, tunggu apa lagi?
4: Temukan aroma favoritmu di Cempaka Sen.
5: Wanginya pilihanmu.
4: Percaya dirinya kamu.
6: Cempaka Sen, tampil percaya diri setiap hari.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Hi X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
2: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: So, jangan kemana-mana.

0: Yuk warga, merapat. Ada yang super seru nih dari Simpati. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, sekarang waktunya pilih paket super seru Simpati. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000 dan ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kuota lebih besar? Tenang, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 dengan masa aktif hingga 28 hari. Internetan makin seru karena ada akses bebas nonton Prime Video, WeTV, Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. Jadi, khusus warga Serang, Cilegon, Lebak, dan Paneglang, gak perlu mikir lama-lama. Pilih paketnya sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang di outlet terdekat. Super seru Simpati, internetan makin seru.
1: Dari Telkomsel.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Pengendalian ekspor strategis. Kepentingan nasional harus seimbang dengan prediktibilitas bisnis. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Regulasi ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk pengaturan ekspor komoditas strategis seperti batu bara yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor. Pengendalian ekspor memang penting untuk menjaga pasokan domestik, menstabilkan harga, dan melindungi kepentingan nasional. Namun, kebijakan yang terlalu sering berubah atau tidak predictable dapat mengganggu perencanaan bisnis, investasi, dan kontrak jangka panjang. Pelaku usaha membutuhkan kepastian, aturan yang jelas, prosedur perizinan yang efisien, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika pengendalian ekspor diperlukan, pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi yang terbuka dengan pelaku industri agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi yang tidak perlu. Kepentingan nasional dan prediktibilitas bisnis bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya dapat berjalan seiring jika kebijakan dirancang dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan dievaluasi secara

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya. Kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedainya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
2: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pajak marketplace ditunda ke 1 November. Pemungutan PPH mulai berlaku bulan depan. Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakuan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 oleh penyedia marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan penundaan tersebut, pemungutan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Shopee dilaporkan menghentikan sementara pemungutan pajak dan masih menunggu kepastian mengenai mekanisme pengembalian PPH yang telah dipungut sebelumnya. Penundaan ini memberikan waktu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta platform digital untuk menyesuaikan sistem dan pembukuan. Namun, kepastian teknis masih diperlukan, terutama mengenai pihak yang dikenai pajak, mekanisme pemungutan, rekonsiliasi dengan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, serta proses pengembalian pajak yang telanjur dipungut. Kejelasan aturan dinilai penting agar penundaan tidak memperpanjang ketidakpastian bagi pedagang kecil. Penerapan pajak marketplace diharapkan dapat mendukung penerimaan negara tanpa menghambat UMKM dalam menjalankan usaha melalui platform digital.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hey, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

0: Kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek. Atau jangan-jangan itu uang kalian. Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Menunggu giliran mungkin terasa sederhana, tetapi dari situlah kedisiplinan dan kepedulian kepada sesama dimulai. Antre berarti menghargai hak orang lain. Ketika kita menyerobot, mendorong, atau meminta didahulukan tanpa alasan yang jelas, kita bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengambil hak orang lain yang sudah menunggu. Biasakan mengambil nomor antrean, berdiri sesuai urutan, menjaga jarak, dan mengikuti arahan petugas. Berikan prioritas kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang yang membutuhkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu marah dan tidak perlu saling mendahului. Antrean yang tertib membuat pelayanan lebih aman, adil, dan nyaman bagi semua. Mulai dari diri sendiri. Tertib antre hari ini, ciptakan kenyamanan untuk semua.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan membudayakan antre. Welcome to X Channel.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Welcome to Exchange.

0: Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatthir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wala tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Walirabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup.
1: Fadhalika yawma idzin yawmun 'asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: 'Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina shuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qawlul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak, demi bulan. Dan demi malam ketika telah berlalu. Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasaalun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam naku minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam naku nut'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.

Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak, wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas. Mengapa engkau tidak mau azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal,

mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah." Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silakan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin seperti ketika ia menjadi muazin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah, karena hampir sepanjang waktu Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis tersedu-sedu. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa, Bilal? Tidak sepertinya ia menangis seperti itu." Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk, tetapi hatiku tidak getar. Sedikitpun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu, Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah.'" Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran, "Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk, ia mengucapkan salam. Akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara, air matanya terus mengucur, suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau, ia berkata,

Assalamualaika ya Rasulullah, Assalamualaika ya Habiballah, Assalamualaika ya Nabiullah. Bilal kemudian terduduk di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis. Ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja, pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. Bilal, Bilal, Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, Bilal?" kata Abu Bakar. "Aku merasa takut, takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal, yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. "Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu?" Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget. Kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. "Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepada aku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu." Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, "Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau paman azan lagi?"
Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, "Lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku, hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah, meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah." Sekali lagi Abu Bakar berkata, "Lakukanlah wahai Bilal." Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. "Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan. Tapi permintaan dari keduanya kutolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya, sebab aku takut. Jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolakku untuk azan di depannya di surga nanti." Allahu Akbar. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu, mereka bertanya-tanya, "Di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang?" Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam. Tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri. Di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. "Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah," kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya.

suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis tersedu-sedu, menitikkan air matanya, seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azan. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat. Orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah, dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid, ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka bergegas, mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa, mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafadz.

suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. "Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah." Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafadz, "Asyhadu

0: suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan." Allahu Akbar. Ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Hei, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat ya Rasulullah. Tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga, karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa dahsyatnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Tentunya saudara-saudaraku, mentaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang kemudian dibuktikan dengan kesalehan pribadi ataupun kesalehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladzi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladzi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladzi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana, tidak mati, dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
1: Wal-akhiratu khairun wa abqa.
0: Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadha la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dari Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim 16 kali. Al-Baqarah ayat 132. Kemudian juga Al-Baqarah 133. Kemudian Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 140. Al-Imran 84. An-Nisa 163. Kemudian Al-An'am ayat 84. Kemudian Hud 71. Kemudian juga disebutkan dalam surah Yusuf ayat 6. Kemudian terulang dalam Yusuf 38 dan juga Yusuf 68. Kemudian dalam surah Maryam ayat 6. Kemudian terulang di Maryam 49, Al-Anbiya 72, Al-Ankabut 27, dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 45. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Ya'qub di dalam Al-Qur'an memang tidak setartib kisah Nabi Allah Musa, Ibrahim, Nabi Allah Yusuf dan begitu seterusnya. Kisahnya hanya global saja. Bukan, tapi kita akan berusaha untuk menceritakan secara tartib dengan mengambil beberapa kisah Israili atau Bani Israel untuk sebagai pelengkap saja. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, bapaknya juga nabi dan kakeknya juga nabi. Bapaknya Ishak nabi, Ibrahim juga kakeknya adalah nabi. Bahkan Nabi Ya'qub lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan itu dijelaskan dalam surah Hud ayat 71-72. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُبُ. Maka istri Ibrahim pun langsung berdiri kemudian tertawa. Maka kami beri kabar gembira kepada dia dengan kelahiran Ishak dan setelah Ishak Ya'qub. Artinya Ya'qub putra Ishak lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan yang menarik adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah bapa dari seluruh Bani Israel. Apabila disebut Bani Israel yang banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, itu kembali kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Ya'qub sendiri namanya Israel, maka anak-anaknya dan turunannya disebut Bani Israel. Di dalam surah Al-Imran ayat 93, Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-tawratu
qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Setiap makanan semuanya halal dahulunya bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan Israel terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat. Maka Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, datangkan Taurat kepadaku, baca oleh kalian kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Dahulu di zaman Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, karena di sini bahasanya kullu ta'amin kana hilla di Bani Israel, setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan Israel, maksudnya apa yang diharamkan Nabi Ya'qub. Karena dahulu di zaman itu, kalau seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan mengharamkan sesuatu itu kepada dirinya. Beda dalam Islam, kalau kita mencintai sesuatu justru disuruh disedekahkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak mungkin sampai level albir, amal soleh tertinggi, sampai mampu menginfakkan harta yang dicintainya. Kalau kita suruh infak gitu, kalau zaman dulu mencintai sesuatu itu maka akan mengharamkan kepada dirinya sesuatu. Lah disebutkan bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam suatu ketika ditimpa penyakit yang disebut dengan irkun nisa. Penyakitnya namanya irkun nisa. Irkun nisa itu artinya seperti penyakit tulang, atau mungkin senangnya kita katakan encok lah. Kalau ada orang encok. Jadi Nabi Ya'qub itu suatu ketika sakit, kena encok. Tiap malam tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya kemudian dia berdazar, ya Rab, kalau seandainya kau sembuhkan penyakitku, maka aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan meminum susunya. Sejak itulah maka haram daging unta dan juga minum air susunya. Padahal daging unta di zaman itu adalah makanan terlezat, dan juga susunya itu yang paling disukai Nabi Ya'qub. Jadi karena dia ingin sembuh, kalau sembuh kan senang, dan kalau senang orang-orang dulu ya mengharamkan sesuatu kepada dirinya. Makanya diharamkan untuk tidak makan daging unta dan juga air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Islam disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, shifa'u irkin nisa aliyatu syati a'rabiyyati tudhabu thumma tujarra thalathata ajza thumma yushrabu 'ala ar-riq fi kulli yawmin juz'un. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibn Majah, kata Anas bin Malik, saya mendengar Nabi SAW bersabda, obat penyakit encok itu adalah buntutnya ekor kambing kampung yang betina, yang dikeringkan kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu diminum dengan air bersih satu bagian setiap harinya. Artinya dalam Islam kan ada obatnya gitu. Tapi dulu Nabi Ya'qub sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Makanya dia bernazar, kalau sembuh penyakit tulangku ini, penyakit encokku ini yang membuat saya tidak bisa tidur malam-malam, maka aku akan haramkan makan daging unta dan juga air susunya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang kita saya baca tadi, setiap makanan kul ta'ami kana hilla li bani Israel. Setiap makanan awalnya halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan Ya'qub terhadap dirinya. Maksudnya dia mengharamkan kepada dirinya makan daging unta dan minum air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada sebuah hadis di zaman Nabi SAW,
dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad ibn Ahmad Ash-Shakir, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya empat soalan. Mereka mengatakan la ya'lamuhunna illa nabi. Empat soalan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum. Silakan tanya sesuka kamu. Walakin ij'alu li dhimmatullah. Tetapi apa jaminannya kalau ku jawab? Kalian mau beriman? Maka mereka mengatakan fadzalikalah, terserah kamu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang pertama tentang masalah di sini, hal ta'lamuna anna Israila, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa Israil, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam, dia pernah mengharamkan makanan kepada dirinya. Ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsi. Kalau boleh tahu wahai Muhammad, apa makanan yang diharamkan oleh Yaqub kepada dirinya? Ini pertanyaan pertama. Apa sih makanan yang diharamkan Nabi Yaqub kepada dirinya? Kemudian maksudnya sebelum Taurat turun. Kemudian yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli wa kaifa yakunu dzakar minhu. Bagaimana pendapatmu tentang air sperma laki-laki dan perempuan? Kemudian melahirkan seorang anak yang anak ini mirip imma dengan bapaknya atau dengan ibunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan siapa yang menghabarimu tentang apa yang diwahyukan kepadamu? Malaikat siapa? Malaikat siapa yang menghabarimu tentang apa yang kau sampaikan kepada kami dari wahyu yang sering kau sampaikan kepada kami? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Kemudian juga mereka mengatakan akhbirna kaifa hadan nabil ummi fil naum. Ceritakan kepada kami juga bagaimana kondisi seorang nabi ketika dia tidur. Jadi ada empat soalan yang ditanyakan orang Yahudi, salah satunya tentang makanan yang diharamkan kepada Israel. Sekali lagi, Israel di sini Nabi Yaqub. Dan mereka mengatakan tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Dan mereka siap beriman kalau ada jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam sakit irkun nisa, sakit encok bahasa kita aja tadi. Kemudian dia bernazar untuk diharamkan padanya daging unta dan minumannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan sodakta, kau benar wahai Muhammad. Mereka membenarkan itu. Kemudian kata Nabi SAW, adapun laki-laki dan juga perempuan yang menikah kemudian punya anak, terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya, maka tergantung sperma mana yang mendominasi. Kalau yang mendominasi sperma laki-laki, maka mirip dengan bapaknya. Kalau yang mendominasi sperma perempuan, ya mirip dengan ibunya. Yang bahaya itu kalau mirip dengan tetangganya. Itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, seorang nabi itu memang tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kemudian yang terakhir, adapun yang menghabari diriku tentang wahyu adalah Jibril. Ketika yang terakhir Rasul mengatakan Jibril, dia mengatakan itulah malaikat yang merupakan musuh kami, katanya. Karena engkau dapat dari Jibril, kami tidak terima. Kalau kamu dapat dari Mikail yang menurunkan hujan, kami terima. Karena Jibril ini tukang perang, katanya. Karena yang mengazab kaum-kaum dulu kan biasanya ngutus Jibril. Bahkan dalam perang Badar juga Jibril terlibat, kan. Akhirnya turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul man kana aduwa li Jibril
fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan siapapun yang memusuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan kepada hatimu wahyu dari Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendengar Jibril, mereka mengingkari janji mereka. Kan di awal mereka beriman. Gara-gara kemudian mendengar Jibril, mereka enggak mau. Itu Jibril musuh kami. Tapi syahidnya di sini apa? Kalimat Israel. Mereka kan bertanya, apa makanan yang diharamkan Israel? Maksudnya Israel di sini adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah itu kan banyak mengharamkan makanan yang seharusnya halal gitu. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, wa 'alal ladzina hadu haramna kulla dhi dhufrin wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi admin dhalika jazainahum bi baghihim wa anna la sadikun. Dan kepada mereka orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka orang Yahudi karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar akan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika kemudian turun ayat ini, lihat Allah banyak mengharamkan gara-gara kemaksiatan kalian. Oh bukan, Allah mengharamkan makanan-makanan itu sejak dulu, sejak zaman Ya'qub, sejak zaman Ibrahim katanya. Kata mereka, maka Nabi SAW mengatakan, dusta kalian. Kalau memang makanan-makanan itu diharamkan sejak dulu, fa'tu bi Taurah. Datangkan Taurat kepadaku. Fa'tuha bi Taurah fatsluha. Sekarang baca, kamu yang baca, enggak usah saya, kata Nabi. Ketika mereka membaca Taurat, rupanya makanan-makanan itu tidak diharamkan kepada mereka kecuali karena kemaksiatan mereka, bukan karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun Nabi Ya'qub. Ya'qub itu hanya mengharamkan daging unta saja dan juga air susunya, tapi setelah turunnya Taurat dimansuh. Tapi mereka ingin berdusta kepada Nabi SAW. Begitulah Yahudi. Mereka suka menutupi ilmu dalam Taurat mereka untuk keuntungan dunia mereka. Sama dengan kisah ketika ada dua orang yang berzina dari kalangan Yahudi, kemudian datang kepada Nabi. Karena mereka kan masih terikat dengan perjanjian dalam piagam Madinah. Mereka datang kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut Taurat kalian, ada enggak hukum rajam? Mereka mengatakan, tidak ada. Kalau ada orang berzina, kami permalukan dia. Habis itu, setelah kami permalukan, maka kami akan pukul dia. Akan didera, akan dipukul saja. Tidak dirajam. Datang Abdullah ibn Salam yang sudah masuk Islam. Kadzabtum, dusta kalian. Datangkan Taurat, katanya. Datangkan Taurat. Baca. Ketika baca, jempolnya menutupi rajam. Jadi memangnya ini Taurat ditutupi itu kalimat rajamnya kemudian dibaca. Enggak ada kan? Kata Abdullah ibn Salam, kadzabtum irfa yadaka. Dusta kamu, angkat tanganmu katanya. Ketika diangkat. Jadi Ya'qub itu nama lain daripada Israel. Itu maksudnya. Nama lain daripada Israel. Maka seluruh keturunan Ya'qub disebut Bani Israel. Lama asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kisah Ya'qub ini. Kemarin kita sudah cuplik sedikit ketika kita membahas Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Ketika kemudian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam diperintahkan ibundanya untuk hijrah ke Haran. Haran itu tempat pamannya yang ada di Irak. Berangkat dia ke Haran. Kemudian menemui pamannya yang di dalam kitab-kitab ahli kitab disebut Laban. Nama paman itu Laban. Dalam Quran Sunnah tidak ada. Dan kita juga tidak perlu kemudian sibuk-sibuk menghafal nama pamannya Nabi Ya'qub, karena tidak tercantum dalam Quran, dalam Sunnah. Ini kan dari kisah-kisah Israiliyah.
Kalau hafal alhamdulillah, tidak hafal pun tidak ada masalah. Ya. Karena kita tidak dituntut untuk menghafal kitab-kitab orang-orang ahli kitab. Yang jelas beri sebutkan nama pamannya adalah Laban. Sebelum dia sampai ke tempat paman yang di Haran itu, kemudian kemalaman di jalan, kemudian dia tidur di tengah padang pasir. Dia letakkan batu, kemudian dia tidur. Kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpinya, "Sa'ubarika 'alaika wa ukthiru dzurriyyataka wa aj'alu hadhihi al-ardha laka wa li auladika." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam mimpinya, dalam mimpi Yakub ini, "Wahai Yakub, saya akan berkahi kamu, saya akan perbanyak keturunanmu, dan tempat yang engkau jadikan tidur itu, saya akan jadikan tempat kamu dan semua keturunanmu di situ." Kemudian Yakub pergi. Sebelum pergi, dia tandai tempat tidurnya itu. Ditandai kan? Ditandai, pokoknya nanti kalau pulang, nanti dia akan ke situ lagi. Berangkat dia ke Haran. Sesampainya di Haran, dia berjumpa dengan pamannya dan bekerja menjadi penggembala kambing. Ini menunjukkan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali menjadi penggembala kambing. Termasuk engkau rasul, termasuk nabi. Makanya ada istilah ahli sejarah itu, min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Nabi itu mulai dari jadi penggembala kambing untuk dijadikan pemimpin umat. Jadi bekal jadi pemimpin itu belajar dari kambing, itu maksudnya. Makanya bahasanya min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Dari menjadi penggembala kambing disiapkan untuk memimpin umat. Kambing dulu dipimpin baru umat dipimpin, gitu maksudnya. Jadi banyak pelajaran orang-orang yang menggembala kambing. Ya, betul-betul yang menggembala lah ya. Ya, bukan kita beli di Tamiang kandang, orang lain pula yang menggembala.

Ada syaratnya. Oh, syaratnya apa? Kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Seorang laki-laki yang gentle, kalau mengejar sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan kejar itu. Laki-laki yang gentle kan seperti itu ya. Kalau sudah punya keinginan, kejar. Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam karena mencintai Rahil, dia mengejar Rahil. Mau 7 tahun, 7 tahun lah saya kerja katanya. 7 tahun jadi penggembala kambing untuk pamannya. Setelah 7 tahun, akhirnya kemudian dia menuntut janji pamannya Laban ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Laban, ya ammi, ya, kapan saya akan dinikahkan dengan putrimu ini? Kemudian tiba-tiba Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan engkau dengan putriku, tapi bukan dengan Rahil. Dengan siapa? Dengan Leah. Akhirnya kemudian Yaqub mengatakan, ya ammi, ana uridur Rahil, saya tidak mau Leah, saya mau Rahil. Rahil kan cantik gitu. Itulah laki-laki kan. Laki-laki itu kalau mandang perempuan, dia pasti parasnya dulu. Ya kan, parasnya dulu, cantik tidak? Nah, gitu bahasanya. Kaya itu nomor berapa? Kalau perempuan terbalik, enggak perlu tampan, yang penting kaya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cantik dulu, molek, ah mau saya. Miskin enggak apa-apa. Kalau laki-laki itu, makanya juga nikmat di sorga, laki-laki itu lebih banyak dikasih perempuan, bidadari. Kalau perempuan tidak dikasih banyak laki-laki, satu saja antum kan itu ya. Tapi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita, karena fitrahnya wanita di dunia saja bukan senang kepada laki-laki saja. Dia suka sandal, suka sepatu, suka tas, suka emas, suka kendaraan, semua suka. Laki-laki itu pakai baju seminggu baru ganti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian dia bertanya, kok kamu ingkari janjimu? Maka Laban mengatakan, ya Ya'qub, laisa min sunnatina, ini termasuk bukan sunnah kami di sini, an yatazawwaja sughra qabla al-kubra, katanya. Menikahkan adik sebelum kakak, enggak ada di sini. Kakak dulu baru adik, rupanya sunnah ini pun masih ada di kampung-kampung itu. Ya kan? Enggak boleh adiknya kawin dulu kalau kakaknya belum kawin, katanya. Ini berlaku nih syariat di zaman itu gitu ya. Oh, tidak bisa, bukan termasuk sunnah kami di sini. Kau harus menikahi kakaknya dulu, baru adiknya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, tapi saya mau Rahil. Oh, enggak masalah. Kau nikahi dulu Leah, nanti gampang itu Rahil. Menikahlah dia dengan Leah. Kemudian setelah menikah dengan Leah, dia mengatakan, wahai pamanku, saya ingin Rahil. Maka Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan kau dengan Rahil, tapi tunggu 7 tahun lagi. Kau bekerja 7 tahun lagi kepadaku, habis itu ku nikahkan Rahil dengan kau. Lihat, karena cintanya luar biasa kepada Rahil, disabar-sabari dia 7 tahun jadi penggembala kambing. Coba, akhirnya kan 14 tahun jatuhnya kan. Menunggu seorang Rahil harus 14 tahun dia baru mendapatkannya. Tapi begitulah ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 14 tahun lewat, barulah dia menikah dengan Rahil. Dari sini menunjukkan bahwa zaman itu syariat poligami boleh menggabungkan 2 bersaudari. Tapi di zaman kita, Islam datang, tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini. Menggabungkan 2 bersaudari enggak boleh dalam Islam. Kecuali yang satunya meninggal. Nikah dulu dengan kakaknya, meninggal kakaknya, baru turun ranjang ke adiknya, boleh. Tapi kalau menggabungkan saat hidup dua-duanya, haram, tidak boleh. Tentu karena hikmah yang Allah kehendaki. Bahwa Allah mengatakan tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan 2 bersaudara, tidak boleh. Di zaman itu mungkin syariatnya boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Allah Ya'qub pun akhirnya melengkapi selama 14 tahun, kemudian digenapkan selama 20 tahun dia tinggal bersama mertua dan dengan 2 istrinya, Rahil dan juga Laban, Leah. Allah takdirkan ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Leah ini memiliki 4 keturunan.

0: Sementara Rahil yang selama ini wanita dicintainya tidak lahir-lahir keturunan. Akhirnya kemudian seorang wanita wajar dia akan sedih. Akan sedih apalagi dia dipoligami kan begitu ya. Tengok madunya banyak anaknya. Pasti tentu seorang bapak akan lebih cinta dengan anak-anak dari istri madunya kan itu. Seperti kisahnya Ibrahim dengan Hajar. Ketika Hajar punya anak, cemburulah ini Sarah ini. Tetapi cemburunya Sarah ini kemudian meminta agar Hajar dipisahkan dengan dia menjadi sebuah hikmah. Akhirnya Hajar dipindah ke Mekah. Jadilah Mekah hari ini. Lah ini juga kasusnya sama. Akhirnya kemudian Rahil pun karena dia cemburu dengan Lia, dia hadiahkan budaknya. Satu budaknya dihadiahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat bahwa Rahil menghadiahkan budaknya, oh Lia pun sama. Dia tidak mau kalah, dihadiahkan juga budak perempuannya. Maka digaulilah dua budak ini, rupanya masing-masing punya dua putra. Baik dari budaknya Lia ataupun budaknya Rahil. Rahil tidak kunjung punya anak. Subhanallah, makin sedih dia. Budaknya sudah punya anak dua, budak dia sudah punya anak dua, dan budaknya Lia sudah punya anak dua, dia masih tidak punya anak juga. Subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala rahim. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam tidak putus asa berdoa untuk punya keturunan. Akhirnya dianugerahi Yahya ibn Zakaria. Maka dengan terus berdoa, akhirnya kemudian Allah kabulkan Rahil punya anak dua. Pertama Nabi Yusuf, kemudian lahir lagi adiknya namanya Binyamin. Ya, namanya Binyamin. Kemudian Lia punya anak dua lagi. Jadi genap menjadi 12 keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi Yakub punya 12 anak. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam bermimpi, apa kata Yakub? Ketika Yusuf mengatakan ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang sujud kepada aku. Maksudnya 11 bintang itu saudaranya gitu ya. 11 dari saudaranya dengan dia 12. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah punya anak dan keturunan dan tinggal selama 20 tahun bersama Laban pamannya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Yakub banyak harta dan banyak anak. Kan sebagaimana mimpinya di padang pasir tadi kan. Allah mengatakan dalam mimpinya bahwa aku akan berkahi engkau, aku akan perbanyak keturunan engkau, dan aku akan jadikan tempat engkau tidur ini tempat untuk tinggalku di situ dan juga keturunan. Makanya kemudian dia hartanya banyak. Anaknya banyak. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Kemudian setelah 20 tahun bersama Laban, dia pun pulang ingin berjumpa dengan ayahnya di Palestina, di Palestina sana Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam, dan juga abangnya namanya Lais. Kemudian harta itu dibagi kepada keduanya, kepada ayahnya Yakub dan kepada ayahnya Yakub Ishak, dan juga kepada saudaranya Lais. Kemudian dia mengunjungi tanah yang pernah dia mimpi di situ. Akhirnya kemudian setelah dia kembali dan mendapati tanah yang pernah dia tidur dan masih ada tanda alamatnya, padahal sudah 20 tahun tuh. Alamat itu tidak hilang. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia pun membuat tempat penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tempat kurban untuk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Baitu'il. Rumah il, il itu artinya Allah. Berarti kalau diartikan rumahnya Allah, Jibril, hamba Allah, Mikail, khadimullah, pembantu Allah. Pokoknya kalau ada il, il, il, il, itu artinya Allah. Maka Yakub kemudian membangun Baitu Il. Disitulah dia menyembelih taqarrub ilallahi azza wa jal, yang kemudian disitulah letak daripada Baitul Maqdis. Dia bangun Baitul Maqdis di situ. Ya, karena Baitul Maqdis sudah terkubur. Dialah yang kemudian meninggikan lagi bangunannya. Ya, Masjidil Aqsa lah kalau sekarang ya. Itu ditinggikan lagi dan menjadilah tempat ibadah Yakub dan seluruh keturunannya di situ. Kalau kita sedikit cerita tentang pembangunan Masjidil Aqsa, ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita melenceng sedikit, enggak apa-apa, masih ada kaitannya di sini. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah malaikat yang pertama kan. Tetapi pendapat ini banyak yang ditolak. Tapi yang betul bahwa yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salatu wasalam setelah membangun Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun. Sebagaimana hadis Abi Dzar yang sahih, ketika Rasul ditanya antara pembangunan jarak pembangunan apa namanya? Haram dengan Baitul Maqdis berapa tahun? Rasul mengatakan arba'ina sanatan. 40 tahun Haram dulu, setelah 40 tahun baru Aqsa. Ya. Lah kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, maka Al-Quds itu, Madinatul Quds itu dikuasai oleh kaum yang disebut Yabusiyun. Orang-orang Yabusiyun itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai dari tahun 1550 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Sampai kemudian datanglah kabilah yang disebut dengan Kan'aniyah atau Kan'aniyun. Mereka lah yang kemudian membangun Madinatul Quds itu. Yang dulu disebutnya adalah Arushalim. Arushalim yang disebut dengan Madinatul Salam. Nah, sekarang disebut dengan Yerusalem lah bahasa kita. Kemudian setelah itu pada tahun 1000 sebelum Masehi itu kan datang Faraina, orang-orang Faraina menguasai. Kemudian setelah itu datang orang-orang Amalikah. Setelah Faraina datang orang-orang Amalikah. Di ketika dikuasai Amalikah inilah kemudian direbut lagi oleh siapa? Oleh pasukan Talut. Yang ketika itu Jalut kalah dan dibunuh Nabi Dawud. Kemudian Dawud berkuasa, akhirnya menguasai kembali Madinatul Quds dan melebarkan Masjidil Aqsa, kemudian memakmurkan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Dawud meninggal diteruskan oleh Nabi Allah Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian merenovasi itu. Merenovasi kembali Masjidil Aqsa, bahkan setelah selesai dia membangun Masjidil Aqsa, dalam hadis yang sahih Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika sudah selesai membangun Baitul Maqdis itu dia berdoa dengan tiga doa kan. Doa yang pertama agar dia bisa berhukum yang sesuai dengan hukum Allah. Doa yang kedua bahwa dia minta kepada Allah agar kekuasaan yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam solatnya kemudian diganggu setan, akhirnya dicekik sama Nabi setan itu sampai liurnya terasa dingin di tangan Rasul. Kemudian diceritakan para sahabatnya, kata Rasul, kalau seandainya aku tidak teringat dengan doanya Sulaiman, sudah ku gantung itu si setan itu di tiang masjid. Kan itu ya kata Nabi. Tapi ku lepaskan itu. Kemudian yang ketiga, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa dia tidak ada niat kecuali untuk salat, maka keluar dosanya diampuni seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini, Rasul mengatakan adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Berhukum dengan hukum Allah dan meminta agar kekuasaannya cukup sampai dia saja. Jangan ada orang yang berkuasa setelahnya seperti Sulaiman. Adapun yang ketiga, semoga, kata Nabi SAW, wa arju an yakuna qad u'tiya thalitha. Dan aku hanya mengharap bahwa yang ketiga sudah diberikan. Karena Rasul kan pernah solat di Masjidil Aqsa gitu kan. Mudah-mudahan yang ketiga juga dikasih. Jadi saya sudah pernah solat di situ, jadi keluar seperti anak yang melahirkan kan itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah setelah Sulaiman meninggal, kan kita tahu bahwa Bani Israel kan terpecah tuh. Ada yang disebut dengan Mamlakah Israiliyah, dan itu sebelah utara. ada yang disebut dengan mamlakah Yahudi, dan itu sebelah selatan. Lah yang menguasai Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi. Ya, kan pecah tuh di setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah Bani Israel. Dua kerajaan. Ya. Yang satu disebut kerajaan Israel, yang satu disebut kerajaan Yahudi. Kemudian datanglah orang-orang Babil dari Irak yang kemudian menyerbu Palestina, kan? Ada yang mengatakan Bukhtun Nasr menghabiskan semua orang-orang Palestina. Orang-orang di Yahudi dibantai sampai dirobohkan semua bangunan, termasuk juga Haikal Sulaiman ataupun Masjidil Aqsa dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Ya. Baru kemudian setelah Bukhtun Nasr berkuasa dan orang Yahudi banyak yang jadi tawanan, kemudian yang lain juga kemana-mana cari suaka, perempuan anak-anak jadikan budak, baru setelah itu Persia menyerang Babil, kalah. Ya, karena Persia ketika menyerang Babil ini atas bantuan orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya kemudian Persia mengembalikan tawanan-tawanan Yahudi yang ada di Irak untuk kembali ke Baitul Maqdis dan membangun lagi Baitul Maqdis. Ya, di tangan Persia itu. Sampai akhirnya Persia dikalahkan Romawi. Dikalahkan Romawi. Akhirnya kemudian mereka pun menjadi budak lagi di bawah Romawi. Romawi Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani ini kan orang-orang Yahudi. Ya. Sampai akhirnya kemudian Romawi pun pecah menjadi dua. Ada Imperium Romawi, ada Imperium Byzantium. Ya. Lah, yang Imperium Byzantium ini lah sebelah timur. Kalau yang Romawinya sebelah barat gitu ya. Lah, barulah kemudian dia membangun, orang Romawi Byzantium ini membangun gereja. Makanya kan dekat Masjid Al-Aqsa kan ada gereja juga di situ. Gereja yang disucikan orang Nasrani disebut dengan Kanisatul Qiyamah sampai hari ini. Ya, makanya kenapa Baitul Maqdis itu disucikan orang Yahudi, disucikan orang Nasrani, disucikan orang Islam. Tiga agama di situ semua. Ya. Sampai akhirnya kemudian orang Persia datang lagi, kemudian menyerang Romawi kalah, tapi kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia sampai kemudian akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya bahwa itu sekilaslah cerita tentang pembangunan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kembali kepada cerita Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasalam. Lah, Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam ketika kemudian sudah sampai di bersama ayahnya membangun Baitul Maqdis di situ, kemudian membangun Masjidil Aqsa kembali, dibangun kembali gitu ya. Jadi bukan dari awal, tidak, karena asasnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Asik roboh dibangun gitu saja. Sama juga dengan kasusnya Ka'bah kan gitu. Ka'bah kan gitu juga, roboh dibangun lagi kan. Sampai ke yang terakhir di zaman Abdullah ibn Zubair kan, dirobohkan dibangun lagi. Karena ketika itu Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa ini bangunan Quraisy tidak sama dengan bangunan Ibrahim. Dirobohkan sama Abdullah ibn Zubair ketika menjadi khilafah di kota Madinah. Akhirnya dibangun seperti bangunan Ibrahim. Tetapi setelah Abdullah ibn Zubair mati di tangan Hajjaj, Abdul Malik ibn Marwan tidak tahu hadisnya, dirobohkan lagi sama dia. Dibangun lagi balik seperti bangunan Quraisy. Setelah diingatkan Abdul Malik ibn Marwan itu bahwa Rasul pernah ngomong sama Aisyah bahwa dia akan merobohkan, tapi karena takut fitnah kaumnya enggak jadi. Barulah kemudian Abdul Malik ibn Marwan merasa menyesal. Kalau aku tahu, aku akan biarkan itu. Kemudian di zaman itu kan Imam Malik rahimahullah telah pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana kalau kau sarankan kepada penguasa? Karena di zaman Imam Malik kan Imam Malik itu ulama yang paling disegani penguasa. Takut penguasa kepada Imam Malik itu. Jadi memungkinkan Imam Malik ngomong sama penguasa kan, gimana kalau Ka'bah itu kita robohkan saja, kemudian kita bangun seperti bangunan Ibrahim. Kata Imam Malik, jangan, nanti akan jadi permainan penguasa. Dirobohkan, dibangun sampai kapan? Kata gitu. Akhirnya ya sampai seperti ini sekarang, Ka'bah masih dalam bentuk bangunan orang-orang Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan Ibrahim. Karena kalau dalam bentuk bangunan Ibrahim, Hijr Ismail itu masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam gitu ya, dan pintunya dua, dan pintunya di bawah, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Karena kan pintunya tinggi, satu lagi pintunya kan itu. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang masuk. Kalau lu kan semua orang bisa masuk Ka'bah. Ya. Intinya bahwa masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Nabi Ya'qub pun hidup bersama keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Di sini ada kalimat asbat. Katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Siapa asbat di sini? Ada yang mengatakan seperti Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan asbat itu adalah 12 putra Yaqub disebut asbat. Jadi 12 putra Yaqub itu disebut asbat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 136. Itu menurut At-Tabari. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab asal lafaz, asal kalam itu tidak boleh ada takdir, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tersembunyi. Kita harus memahami secara zahir ayat. Tetapi pendapat ulama tafsir yang lainnya, tidak, asbat itu bukan anak-anak Yakub. Ya, karena asbat itu adalah kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Asbat itu kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Menurut para ulama bahwa asbat itu adalah sebuah kabilah Bani Israel seperti kabilah Arab ya Bani Ismail begitu. Jadi melahirkan, dia hanya kabilah yang dalam kabilah itu melahirkan banyak nabi. Jadi ini khilaf adalah apakah asbat ini anak-anak Yakub ataukah kabilah Bani Israel. Tapi pendapat yang kuat bahwa al-asbat itu bukan anak-anak Yakub, tetapi keturunan daripada anak-anak Yakub yang kelak akan ada satu kabilah banyak lahir nabi-nabi dari situ. Itulah disebut asbat. Dengan tiga alasan kata para ulama. Satu, al-asbat itu diambil dari kata-kata as-sibtu. As-sibtu itu adalah anak dari wanita, ibnul bint. Anak dari wanita, bukan anak dari ibnul ibn gitu ya. Bukan anak dari seperti mamanya siapa? Hasan Husain. Hasan Husain itu dia nasabnya kan Arab itu kan dari laki-laki. Arab itu dari laki-laki harusnya kan ke Ali. Iya kan? Nah. Tetapi kemudian Hasan dan Husain itu kan nasabnya ke ibu kan? Namanya ibnul bint, anak perempuan, anak ibu. Makanya kemudian Hasan dan Husain disebut sibtai Rasulillah, cucu Rasulillah. Kenapa sibtai? Karena dari arah ibu, bukan dari arah bapak. Karena Ali bukan anaknya Nabi, ya anaknya Abu Talib. Ya. Kalau ibnul ibn dalam bahasa Arab disebut hafid namanya. Ya. Kalau memang turunan bapak itu disebut hafid, kalau turunan ibu disebut sib. Ya. Anak-anak Yakub tidak pantas disebut al asbat. Karena memang turunan daripada Yakub, laki-laki, ya kan? Ini satu bantahannya. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan asbat itu adalah anak-anaknya Yakub. Kemudian yang paling kuat dalilnya adalah asbat itu kan banyak para nabi yang keluar dari situ. Sementara anak-anak Yakub itu tidak ada sifat-sifat kenabian kecuali Yusuf. Buktinya apa? Buktinya yang mencelakakan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya dicemplungkan ke sumur kan itu. Ada pemikiran untuk dibunuh, ada pemikiran untuk dibuang ke hutan dan begitu seterusnya. Ini bukan sifat nabi. Bukan sifat al-anbiya para nabi kan itu. Makanya ulama tafsir mengatakan al-asbat itu yang sahih, dia adalah keturunan Yakub, bukan anak-anak Yakub. Yang nanti ada sebuah kabilah namanya Asbat, banyak keluar para nabi dari situ. Itulah yang dimaksud al-Asbat pada surah Al-Baqarah 136. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah Ishak meninggal dunia, ayahnya, kemudian Yakub pun dikaruniai banyak keturunan, kemudian terjadilah apa? Terjadilah pembuangan atau rencana pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf itu kan berkilah dia, ngeles gitu ya, bahwa dia dimakan serigala, padahal jelas-jelas dicemplungkan ke sumur gitu ya. Tapi Yakub tahu. Lah sebab itulah Yakub menangis setiap hari sampai ibyadzat aina, sampai air mata yang keluar itu bukan bening lagi, jadi putih. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan sebab itulah Yakub jadi buta. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa macam mana seorang nabi tidak sabar akan kematian putranya, harusnya kan sabar dia kan. Dia kan nabi. Kok dia kehilangan anak sampai menangis setiap hari sampai kemudian buta umpamanya. Dia kan seorang nabi, harusnya dia sabar ketika kematian anaknya. Jawabannya kata para ulama tafsir, memang tidak ada hadis yang marfu sampai Nabi SAW, tetapi ada riwayat dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa sebab menangisnya Ya'qub sampai dia buta setelah dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Ya'qub ini baru bercerita, kan Yusuf bertanya, kenapa engkau sesedih itu wahai bapakku, karena kehilangan aku, kata Yusuf. Maka Ya'qub mengatakan, ya Yusuf, sesungguhnya ketika engkau hilang dari pandanganku, aku takut engkau tidak berada di atas agama Islam sehingga aku tidak berjumpa lagi dengan engkau di sorga. Itu alasannya. Ya. Jadi Ya'qub itu menangisi Yusuf karena dia kan tahu Yusuf ini memang anak yang dicintai oleh Ya'qub dari semua anak-anaknya. Walaupun semua anak Ya'qub, tetapi itulah Allah takdirkan, terkadang ada seorang bapak melebihkan kecintaan kepada salah satu anaknya, kan begitu. Mungkin karena akhlaknya, karena agamanya, karena cerdasnya, karena baiknya, kan tidak tahu kita ya. Mestilah antum akan merasakan itu. Secara keadilan terkadang tidak adil ayah itu kepada anak, kan. Maksudnya perasaan cinta. Ya. Itu tidak ada masalah. Kalau cinta kepada anak tidak adil itu tidak ada masalah. Sama dengan orang yang berpoligami, lebih mencintai salah satu istri tidak ada masalah. Seperti Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri yang lainnya. Karena cinta itu tidak bisa diadili. Cinta itu perasaan. Makanya kenapa ketika kehilangan Yusuf, Ya'qub sampai menangis setiap hari. Jadi jawaban yang tepat wallahu alam bahwa menangisnya Ya'qub kepada Yusuf sampai dia buta itu, karena itu alasannya ketika Yusuf bertanya kepada Ya'qub, kenapa kau sesedih itu wahai abah, wahai bapakku, kata Ya'qub, bukan itu masalahnya. Ketika engkau hilang, aku takut kalau engkau tidak lagi beragama buyutmu, maksudnya Ibrahim, agama Islam, sehingga aku dan engkau tidak akan berjumpa lagi di sorga. Makanya aku sedih. Ya. Makanya kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Ya'qub sudah mendekati ajalnya, wasiat Ya'qub apa? Idhadara Ya'qubul maut. Ketika Ya'qub mendekati kematiannya, kan dia kumpulkan banihi semua anak-anaknya. Apa pertanyaan Ya'qub? Ma ta'buduna mim ba'di, kan begitu. Kira-kira apa yang kalian akan sembah sepeninggalku, kata Ya'qub kepada anak-anaknya. Baru anaknya mengatakan, ya kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, engkau, dan begitu seterusnya, kan begitu. Tapi lihat bagaimana seorang nabi menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena itulah dakwah para nabi. Yang pertama didakwahkan adalah soal akidah, soal tauhid, soal tauhid, mengajak manusia untuk diesakan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat saat detik wafatnya Ya'qub ini, didatangi malaikat. Sekali lagi ini tidak ada hadis yang marfu, tetapi ada mufassir ahli tafsir yang kemudian menceritakan ini. Mungkin diambil dari kisah Israt, wallahu a'lam. Jadi ketika Ya'qub ini mendekati waktu ajalnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan diwafatkan kecuali dikirim satu atau dua tanda. Maka ketika betul-betul tanda itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Ya'qub tidak tahu tanda itu, tanda apa itu, maka malaikat maut datang. Kemudian Ya'qub bertanya, bukankah aku sudah meminta kepada Allah agar jangan engkau cabut nyawaku kecuali setelah Allah kirim tanda-tanda itu kepada aku. Kata malakul maut, Allah sudah kasih tanda tiga lagi kepadamu, katanya. Kata Ya'qub, apa itu? Kata yang malaikat maut, yang pertama, uban yang ada di kepalamu. Itu satu. Ingat, yang ada uban di kepala. Ini tanda yang pertama. Uban di kepala. Yang kedua, kata Ya'qub, engkau sudah tidak bisa berdiri dengan tegap lagi. Pinggangmu sudah tidak lurus. Orang tua kan susah mau jalan. Nah, itu yang kedua. Hati-hati yang susah jalan. Yang ketiga, dha'fu badanik. Kau sudah lemah, banyak penyakit. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Ya'qub. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Nabi Yusuf agar jasadnya jangan dikubur di Mesir. Dia minta dikuburkan di samping Ishak di Khalil di Palestina sana. Ya. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, bagaimana lihat Berapa banyak orang, ini kan tanda-tanda umum ya, bukan tanda-tanda kepada Yakub saja. Tanda-tanda seperti ini hampir semua adalah. Ya, orang-orang tua kan ada semua tuh. Rata-rata orang yang sudah meninggal, sudah tua, ya tiga-tiga tanda ada semua lah kan itu. Masalahnya tiga tanda sudah ada pun merasa dia akan hidup selamanya. Jama'a mala wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya. Padahal aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji busayyid. Di mana saja kau berada, kematian itu akan menjemput kalian, apalagi di zaman sekarang. Ya. Tanda-tanda tua akan mati itu terbantahkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena yang bisa naik motor ngebut itu bukan kakek-kakek. Rata-rata anak-anak tanggung. Semua yang mati di jalan-jalan itu anak-anak tanggung semua kan. Anak SMP, SMA itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Orang tua tak bisa trek-trek kan. Artinya bahwa tua itu bukan tanda kematian, walaupun tua sudah mendekati kematian. Karena buktinya anak muda banyak yang meninggal. Sama dengan sakit. Sakit bukan tanda kematian, tapi sakit mendekati kematian. Banyak orang sehat mati. Ya. Makanya di sini masyarakat ibrahnya bahwa kematian itu bukan di mana, tapi bagaimana caranya kita mati. Ya, caranya matilah di atas husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan minggu depan ini kisah yang menarik sekali yang disebutkan oleh Al-Quran ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah dalam Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ya, bahwa sebaik-baiknya kisah dalam Al-Quran adalah kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Banyak ibrah karena kisah Nabi Yusuf ini lengkap masalahnya ya, mulai dari kecil sampai kemudian safarnya, sampai ke Mesir, sampai macam-macam, banyak pelajaran. Dan insyaallah kita akan sampai kepada pembahasannya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Waktu
1: demi Gunung Sinai.
2: Wa kitabim mastur.
1: Dan demi kitab yang ditulis.
2: Fi raqqin mansur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
1: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
2: Was-saqfil marfu'.
1: Demi atap yang ditinggikan, langit.
2: Wal-bahril masjur.
1: Demi lautan yang penuh gelombang.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
2: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
2: Wa tasiru al-jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
2: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
1: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
2: Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
2: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
3: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layl fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel.
2: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
3: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
2: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
3: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
2: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
4: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Life Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: MSCI lanjut bekukan saham asal Indonesia. Morgan Stanley Capital International MSCI diprediksi tetap menerapkan kebijakan freeze atau pembekuan sementara saham-saham asal Indonesia berdasar hasil evaluasi indeks yang diumumkan. Saat ini, MSCI memberlakukan kebijakan freeze bagi pasar modal Indonesia, sehingga lembaga provider global itu tidak menambahkan saham baru ke indeksnya dan tidak menaikkan bobot saham yang sudah tercatat. Analis Mirae Aset Sekuritas, Wilbert Arifin, menilai kebijakan freeze terhadap saham Indonesia oleh MSCI akan diterapkan, kendati Indonesia masih dalam klasifikasi pasar emerging market. MSCI akan mengevaluasi kembali perlakuannya terhadap Bursa RI menjelang peninjauan indeks November 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Sejumlah token utama seperti STRK, ARB, STBL, PENGU, dan DBR bersiap memasuki jadwal pelepasan pasokan atau token unlock pekan ini. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, STRK dijadwalkan melepas sekitar 128 juta token senilai 15,67 juta dolar AS pada 15 Oktober. Peristiwa ini diikuti oleh ARB yang akan melepas 93,65 juta token senilai 18,68 juta dolar AS pada 16 Oktober, serta STBL, PENGU, dan DBR pada 17 Oktober. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peristiwa unlock yang berpotensi meningkatkan pasokan likuid karena aset menjadi tersedia bagi penerima alokasi. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pergerakan wallet, likuiditas exchange, aktivitas jaringan, serta fakta bahwa token yang dilepas tidak otomatis dijual ke pasar terbuka. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Wah, wah, wah, kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.